hotok na konyam ema ra tal pavangwani kyango pema vyak hakim cha cha winang hotok